Olá, Rona, na insira o tiranema ka música opening ba iha programa Bibang Solo kunyang hasi música on the reaction ini yang ya. Tamani maluk Rona na insira o tiranema ma dadaw na kompanya hela iha programa Bibang Solo kanesang Balung Leo, Anjampur, Natana El, Markus Markus, Litu, Rozek, Fiel. Nah, sini ada derjak-derjak solok, ba, ovinti serona na insir hotu, nabi magdadaan na kompanya halihane. No, husifanya, hati teng helak dia kata ke, bon dia mana, ya bon dia mos, mana fanya dia kalai. Spera kondi sound dia, no, ada selo kusi Alvaro Morata, ni dia yang halo bon dia, kakak dia kalai, ya bon dia mos, how dia, konsa ho ita. Espera kata koin lorong ho kondi saung lebe maka dia ku si Aldi Ra Rubalai ni deham bon dia Radio Liberdade. Ya bon dia mos Radio Liberdade ni ya rona nain sira ho tu. Espera kata kondi saung dia na mos dader dia ba Eli Pere Lulira. Nah sini dader dia kedar solok ba Leo deham bing bon dia. Ya bon dia mos mang Leo. Nama Zoni Taurus Nazinia dader dia dader solok baru nana insira hot today so ini Nazia hey komentari husi rona nana insira hot tu nabe maka dadau akompanya hela iha laloran senor sing 5.0 MHz ni yang ya bahirak nabe maka dadau halal aktividade ibong aktividade state matang muris neong naing ya nomos nazine dader diak bahirak nabe ihela estrangeiro naba nabe servisi kodia duang matang muris neong naing iha emenerang naba ya karik dadau na kompanya hela nazine dader diak ba toko dede nomos Gasmiru Gonsalves nazine dader diak ibong aktividade ba rona naing sirhot undu magdana kompanya hela nomos ba Lilia Gomez ya bon dia Lilia dia kalae nomos ba Rose Rozeki nomos ba Ida ya nia nama Ida ni Nazia Ladung hatene dia ihna ba 1C7256 neve Nazia ni ada der dia date ba rona na insira hotu ihna Nazia continua ho musika nebe maka Nazia prepare hene no Nazia hey rona nain sirania ruikas musika mai iha programa Bibang Solok nian sore nenet Nazia continue ho musika husi Anisa Chanya cinta terbatas tamne rona nain sirotu Nazia lorita rona musika.

Hola, Ronanay, si la tira neva ca música, si artista nisha, chania, música titul maca, cinta verbalas harta. Ya cinta verbalas harta neve, balas o harta ba. Ya sebenar na gora hanesang nai kerk mebe nazi lah tene da ye. No, irek nai dana kompain hanesang Viviana, nomos ba selukang husi Armindo da Silva. Tuzu tiga ya, 473. Nih pada dang akompanya lagi ha, live streaming TikTok. Ini yang Nazin ya, dadar diak dadar solok batar shizu tuzu tuzu ya, Nazin ya, dadar diak dadar solok. Ba Pedro, nabe Pedro ya, Pedro. Sorry, narang mas nih hati kiri hanya seng. Nih mas bayar nih Yuki. Nih pada dang akompanya hela Nazin ya, dadar diak dadar solok kusi radio Liberdadi. Batu himnya hati kiri hus nabe tiya ba Nava, nomos ba Makota. Nabi mada daung akompanya hela. Oh hindi hang kabeng bot leh ya sama iba kabeng bot. Kira kabeng lori nama nih hanya sang mota lah ada lah jadi dah. Nomos Enjo nabi mada akompanya hela Veru nalsin ya dader dek dader solo husi radio liber dari Baya. Nomos Susi Liberai ba Aziu. Tarshiju nabi mada daung kontinu akompanya nih ba Imong nazin ya dader diak ba Niviu dader diak dader solo. Vamos, querida Joanina, ba Nivio, ya tarshiju nebe dadang nefate akompanya ne nanzin ya dader diak dader solok, ba rona nain sira hotu imi bela ruikas musika, saida maka imi gosta, ma hene naze se toka ba imi. Ya namus ene naze kontinua ho informasaun seluk nebe maka ihane husi nebe kerke naze harelai. Okay, husi manifestação artístico promove talento fonsai siranian. Ihane encerramento, apresentação live no arte pintura ou painting, husi Alvarez. No ihane ihas atividade nesse halau iha loron sabado, iha 20 de setembro 2020. Ia, ini serta ufale 2025. Nomos iha oras tukusia tore mata live painting. No, ida ne maka nazenia informasau barona nain sira hotu ba izi serai nain tuzuli nebe magdana kompanya hane ba Imon deham bon dia. Ya, bon dia mos Imon dia kalae. Ya, nomos ba Aziu bon dia i bon dia mos ba Aziu dia kalae. Ho kondisang lorong ohinginian ba Nunes nazenia lo. Iya, dader diak dader solok baru na nain sirah otur itu Eli B. Eli tia korosan bot ima beta. Sebastian Serang, nazi ni ada dader diak kusi radio Liberdadi. So, hene nazi kontinua ho musika husi. Iya, dader diak by It's Me, Lysia Angel. Nazi ni ada dader diak Jonas Soares, Anata. Dader diak Anata. Namos, ba sirah selok tak nabi maka dadaung. Akompanya helai hane Indonesia. So, ini nanti continue musica, husi artista Fel Batista. I trua ho familia. Pokoknya trua ho familia, dit la bela Marcelo. Ke Marcelo la bela Tama. Pokoknya orang ketiga la bela. Te continue musica la, irana nain sirahotu.

Olá, Ana Nain, se não tirar nenhuma música, se fiel Batista, né? Halo, rimbalo, fantorri, que se live streaming, né? Bala música, né? Halo, Liluba Zona Soares, e a Nata, Nata agora, né? Bom dia, moça Nata, dia calai. Nebe hau dia kela zor sa ho zo dia kalai hau agora han saba zo bai bai ngal to zo namo sira selek na dera kompanya hela i hanem jona zores te han o mai ti radio ga sing ha mai ti agora hari han noi ngo se hus okay no tar shiziu de han hi haurona musica ne hal ha mate de tona la bela mate ga mate ti se maturona musica pokonya musica ne ne husu ba fiel batista la bela husu manazi okay Okay. Nebi fuan bela tohik ba me be sticker ma tohik fuan ri la bela tohik ak. Nama sila selek tang nebi mada kampanye hene ya nazi ni ada der dia ak. Nama zonas de hang o mai gosta lori musika sila fuan tohik makni. Izo, soal ni musika makan esang nene bela lika fosal hau, fosal ma fiel batista. Tama fiel batista makala imi fuan tohik la os hau ya. Nebe zon, sa fan tohi ga zo, lai da to. Namo zo di hang obati ha baba nebe ba. Dader diak ba to ziu, nebe ma dadang a kompanyu hela iha ne. Na zini ada der diak da der solok de ti. Namo ain dai lain, ain dai lain. Narang ni hal hal lemu susar los. Na ni di hang lirik ne soke, ya soke luninga. Mabe kat fosala nazi e, fil batista mahal muzika. Nebe ya nili fuang ne soke duning mabe kata soke fuang halo nak fera ya. Aling geser mana? Aing ga aling makna ya. Aing dai lain ya. Narang mus per difisil hal hal lemos hanesan tia fuang date tohik ne. Oke, zona suara de hang ita nia lensi sedak sosa tang mak to kalau semua si sang nene. Zona agora sosa per prepara lori ba aeroporto. Jo, Hawari sanep sang atu LDR ne maka tufuan tuhik ne karike latene los. Nazi latene de jo. No sedo ku si Zidu nia. Denang aku kompanya lah ne. I bon dia be Zidu dia kalai Zidu. Sepera kata ke Zidu dia. Ne beda der dia kbaleo. Bon dia bing ya. Bon dia mos. Batar si ju ne memang koro hingkir sa kompanya ne. Antonimu Zermanimu. Ya nazi ni dader diak dader solok dead ba imi hotu kataluh na kompanya na fating na rikas musika na memaka imi gosta mai hene nazi se toka ba imi na rikata kimi stay tung i hene na fating ya so hene nazi continue ha musika husi ya idane destino kontra tang musika na halaten se mak na tu soket tan se karege ihene musika destino kontra ne be itabaron ha mutuk tok musika de destino kontra na okay

Ya, Nazinha, dadar Solok na Fatim, bahirak na beda daun. Acompanha ela iha programa Vivang Solok nini ang, ba iha pazinha Facebook nini ang. Husi tozi utozi, ini dia hello bon dia belong Nazia. Kita halu hande dika hela musika rumah, Miami sira nebe maka dadaung ne. Twitter hela formasaun iha konselo imprensa. Ya bong aproveita ya tozi, ya bon dia mas tozi mai tidilika. Nebe usi radio liberdade hatta da derdiak ba formandu sira namos ba fasilitador sira nebe ma kada daung ya hela konselo imprensa nazenya da derdiak date. Namos ba Azencia Gonçalves nebe ma kada daung akompanyu si pazinya Facebook nazenya bon dia Azencia dia kalai kerida spera katakan sound diak. Namos ba iha pazina TikTok ya aplikasi TikTok yang na hawareh nesang zonas main hal how to lay dan belos tamanya rikes musika na tu tokalos idane be. Jonas Emir Sa ya Satchana ni de hang gostalos hare abinya ham nasa bonita na hai obrigada querido espero kata gosta na fatin ngode acompanha iha programa ida ne husi ade ni de hang ade paseko ni de hang annyeonghaseyo ne annyeonghaseyo husi zona sares ni dengan itu gama ida zinyu da kostenar ni yang ida pokoknya musika bara kalau ni dan Tony Pereira ni yang ida husi ade ni dehang musik Doben, saya mana Doben la formalisan. Oh, Doben la formalisan. Jadi, orang sini mak nazi hari ini ya. Karik nazi hetang. Namun, kontinu si zona sini yang mai barak dan mas musik dan ni ruikas hatu toker dan be hal hal. Mabe musik dan be maka hal ini mirona. Dalam rumah ni atu bar yo portu na bane maka ni haruka toka musik sirane. Oh, itu mai ni mesa kira be. Rona mos fuam bela nak fera. Husi ada belon yang ida, si dalian yang ida. Ani tumatus niyang ida tambah los titianti haruka niya lokerasi ke YouTube date ne parona ida to baru kida pale. Oke husi Ruise koi mesi ni de ha ya dadang akompanya hele hene na zeni dader diak na mos idam Nama sisi Osorio ni den sofre dader det guru ha. Guru lah sofre dasa okay? Emang balung hene mah karuka. Kita luka ya Jonas Jansa kita luang musik sira iha leteng ne ida ake siap komandante ake musik ene abi tu gaman inda molok tau kadeli banoi ni liman dat ake depois de nazi say play ba namas tarsiju de hang toka abi tu gaman yang date ba ake abi tu gaman yang ida ene mebe molok tau kadeli banoi ni limang na ne Jonas are makong erga. Mabe lokerasi ke YouTube ga. Oke zo, ini musika abitu gaman yang ida molok tau kadeli. Ya, saten tau kadeli ba noy nyelimang ya. Antes no ba ya refertu. Oke zo, ini nazia play lai musika abitu gaman ini ya. Depois maka nazia continue ya musika abitu gaman yang hot itu maka molok tau kadeli ba noy nyelimang nazia tu kantas lo kita kimita katilun det. Oke, ini nazia continue. Ihane, Nazia tu continue musika, continue komentari dari si Marcus Filipin, dan thank you le, okay Nazia le ihane. Ihane, hello, bon dia belong Nazia, kita halu hande dika hela musika rumah, how mami milenya ara uzu titi jel. Mai tizi abrira na mosba belong Nazia musika tempo to ona historia barak seila repete. Okay, husi, itu ni artista na bekerge, kanya... Lewanda, artista Lewanda. Kanya hawa nanya tanda artista Lewanda. Nebe ita bale musika da hot titulo. Molok tau kadeli ba noy nyelima. Ngantes no bare furtuen aja. Ma edit fal musika na titulo. Mabe lolos lah nesang naida.

Rada naik sih lo tidak nema ka musika husi abi tu gaman ini yang walau tau ka deli ban noi ya nebe tau ka deli ban sa tambah oing na harona haure sebalong atu fuan tohi ke ne mais lahatene jadi mane la jadi mane nazi lahatene dah ke ya ne husi Francisco ale gari ni dia yang hai. Ya, Francisco, bon dia. Oke, selu kusi kanis ini di hampo hela kata-kata ba kata-kata ida ba akong makagora sofre hela kalam bot ne. Oke, dadang mi nebe kerge iham. Oke, kerge di hang kalam bot ne ba ne Irlandia ka. Nebe nazia husi hene hato da der dia ke ibo noiti. Ya, kita sofre de mais. Bele sofre ba mai be la bele de mais. Nebe hado kang husi muzika sirane sanggo hengka. Karakane sang muzika sirane mai be la bele. Saya dah tanya Nazia tu dia yang saya dah Nazia ni lupa lagi hati-hati fok kata-kata dah ni. Okay. Husi Zonas ni dia yang saya dah mana Zonas. Zonas Suarez dia yang hasai tiha kabel para kanta haurona. Ke Zonas hau kanta agora imi bele takatilung. La belerona. Ina lupa letan. Okay. Ida husi tiba-tiba deh hang musika mai iha hela mercado tai bezi. Okay, musika saya dah rui kes mai para Nazia bele play ba. Nebe Nazia ni ada der dia ba vendedor ser hotu nebe maka ada daung hamutuk hot tiba-tiba no mos karik tiba-tiba halawat. Tiba-tiba di selu kiha tai bezi no ba Nazia ni ya. Da der dia da der solo. Ya, narang ni tiba-tiba ya. Narang yang lagi viral itu loh. Okay, no mos. Ya, kan izohing ni deh hang. Ya, hatu fo kata-kata saya dah mak dia, ke? Okay, ida seluk. Ya, hatu fo kata-kata han sabar ni deh, han fo hela kata-kata. Okay, dan ni mau kohing nazi let ya, na. Nebe, bele sofre ba, kita haluhan hemu bebarak ka bele alkohol. Para be bele halufuang meliring, na bele bukas. Buka fali ida nabe maka bele kura fila fali sofre ne. Oke, ida seluku si Eri Lidiu. Nide handi dika hela musika ba maung akini arui atizu. Ya, nebe dader diak ba Eri Lidiu. Nomos ba akini arui atizu nabe maka radaung. Ngeste tu ngaliha. Loran seno sini ma pontel megahertz lihu si aplikasaun TikTok. Nomos lahaten musika seda karke dihang musika didika musika nerui ke sela musika mai ba. Para nazia mus bele toka ba ga play ba. Ida selo kosi mei Cecilia ni dihang bon dia mana. Fo hela musika ida mai agora rona hela mana ni liang. Ya, bon dia mos ba Mesia, nebe ngadau ngakompanya. Hela ya musika saya da karke rikas musika mai para nazia mos toka ba. Husi Marco ni dia hai musika ni kona keda sami pen nonton ya fuang. Okay, bele. Okay, kona ba kita buka fali bat cel, okay? Rona de tur santai, rona musika de te bele rikas musika salok. Mebe kona fuang ne, Lahatin nazia tu kelihatan saya dah. Okay, si Migi British ni dengan Doven halerik saya dulu loh. Nee, ya Doven lah halerik ida Migi. Dader dia Migi. Seperti kata Migi, ha. Kena sang nabe mak dia. Lahatin nih, how mak halerika hanya rona naisir mah halerik. Nabe nazia lahatin nih. Okay, ide saya loh si Marsen ni dengan nazia ni senyum nih mak estraga ugazu ansira tur Laila meeting. Ugazu. Tu rai makla meeting na no, wainsa tu lau meeting galai. Hau senti rai meeting ala naing malakoi tur det karike. Nebe tur tok ba pernah jo di hari sa tur ba rai ni meeting galai. Nebe da der dia gua mara Alex na mo sira seluk deit nebe mag dadaung. Akompanya hela ba wasi, Washington tristeja. Bon dia ba Washington na mo ba mau diro ni deng. How hadomi odo beng ya musika mah how hadomi og nega okay ini mau alfa ni deh hang gaya gaya ba mau diren deh how hadomi odo beng okay hadomi ba depois mesti dan aja buka musika ni ba hadomi sere musika ni titlu hadomi deh dia nama Cecily tu ni deh hang bon dia sing bon dia mos mau diren deh hang kadeli ne kesi ba odo beng. Okay, kesi ba dobeng ba juramentu hela ho doben sida. Yang kadeli ni kesi ba doben lahte ni kesi ba doben dan lebih mana ya. Lilu lain ni deh ha bon dia mana bonita ya. Bon dia mos dader dia ke dader solo kusi menya mana. Ha mai fo hela musika ida ba amoi kaka Alves amanu Alex Ajek. Okay, ihane.
Nanti saya play musika baita. So, iya nih musika. Ini betang ya. Husi leo nih dia ngasih tata labarik bele matenya. Ohing. Nebe nafatin korazem ba familia nebe maka ohing. Eta ngasih dia husi asu tata nazenia korazeng. I ketahuan lori lalai sebuah hospital atau bele. Halo, sentri Saudi sira bele halo atendimentu lalai sebuah iha. Kanik nebe maka hetan tata husi asu tambah dan nepe rigu nebe tengki lalai sebab iha sentru Saudi. Namo sebab tersiju ni dan hai hau nia dobeng nega hela hau tang makrona tang musika dan netang. Fuang bela nak fera mai be nia bela nega mai be nia fuang sela nega. Narang katak husik ban nia mak nega o omak la bela nega nia. Dan nesan aja kali ada cia. Nebe nama ada yang tersisih husik ban nyimak nega oh narik kata komak labele nega nia tambah atau kuliah tangan saya kari kan nabe sehene naja takarit musika ida husi nabe tang oke musika husi cream song nini yang hene musika dilema nabe itu baru nak habu tuk dat musika dilema nini ya depois makan naja continue ho komentari sih lah naja saya continue toka drama ya.

detail ia fatuha da atu servisu matang ladukur. Ake sorang Silva da der diak ba. Belong of the test rotun be makta dang stetung hela lawrence sing 5.0 megahertz iha fatuha da na baya ite vizinyu hela. Nebe musika sere karke sorang Silva. Dia yang mai pernah zia bela toka ba. No ide selo ku si Nelson dos Santos na dia bon dia bin dedika la musika ida babi daule sidere. Univem funerário, nia esta foto, obrigado, obrigada bem, yeah. Nada mais mal, nebe música seda da der diak ba Nelson, ho esta ser hotu, funcionário xer nebe magladaung, ia hela lesi dera univem neba, yeah. Namos ba Satria na zene da der diak da der solok, namos ba... Ser mane husi dan stiker rete ni da fo kata ida bahaunya maung neji na be agora se hanoing hanoing nia nanyang nanyang ayang o nanyang okay ya se hanoing ne dia klutan duke ida mai be hili emarua ikus mag dilema tu fo salase ser den soleteng makatene beleten dehang seda Hamu sagora teru selo mayaru kafal hamu katene. Oke, nebe nazinya ada der diak ba paino, bamos black boy. Oke, dan ini hang mantang, ya. Si hanoing hela mantang, ga? Kita halo mantang, iya naba prince hela rua-rua, iya ne susar, nebe. Bela hanoing ba maybe buka mos ida tu prince mantang ni fating. Ida ne aneseng nazin. Ya kau lihat itu. Banjo bon bondiga seda mana ini dia didika hela musika ida mai ami ermera wan sira. Okay ermera kode kaba kode dah der dia bermera wan sira. Bong aktivitadis. Kari koras ni kafe laran sira ku kafe kari kaya matang waris ni yang naik. No mos bario ni dia ham bondia ya bondia mos bario. No link basira seluk tandet nebe maka dadang akompanyi hela dear song ni dia gabun bai kada der dia ba kerida jakina pai sheko nazin ada der dia bong aktividade si bong studu bong servisu ya lorong ohing ni nia namos ba barli yang ni de hambon dia kakak didika hela bitu gamanya musika ida ba inzus nebe iha lebu hei hein hela karau sanulu iha neba. Okay, hene da der diak ba berilia nomos ba inzus nebe da daung heng hela karau hene ba hene musika abitu gamor sida na zesei play ba ita sper katak semangat na fating ho di hare karau hene ba bong aktividades nomos husi se mail ni de hambon dia radio liberdade mana nazia miss hiu doben dia kalai ya da der diak ba si mail dia kalai sper katak kondi sound dia kuat hatu dia nazia miss hiu tu nebe bong aktividades ba iham Jackina Fonseca, and you have beautiful and smart gear. Thank you so much, sister. You are beautiful too. Okay, husi Jelu, nide hang ya Jelu, dader diak ba Jelu, nomos ba Noel Rodriguez, for hela lifon ba haunia kolega Tanya, nebe tinang. Ya, Nazianya, happy birthday, selamat ulang tahun, ba Tanya, nebe mokoing halo tinang. Desil juba ita, vida narik Saudi diak, maromak fo bensang, ibezu, susi radio liberdade ba ita ya. Jetiti nide hang bin dia ba all, bon dia ba all fans sira atol Zet ya, lori sira nafatin simu itan ya, bon dia mos ba Zet titi ya, bon dia hela baki su ifang eng abia dader diak baki satu i bon dia mos baki su ifang abia nazini dader diak i dader solok so ihane dader diak mos bari nebe dadaung akompanya hela ba ina Alves anoniang nazini dader diak lemurai metan so ihane nazia kontinua det ho Ya, ho musika ihane nazia sedak toka musika nazia se kontinua ho drama. Nebe maka nazia prepara ihane ya. Ita basero na hamutu drama lai. Dader diak ba filo real bang. Ihane nazia play drama lai ya. Rona nain sira hotu.

Malu krona na instira, tuir mai, ita se akompanya radio drama Kukosa. Radio drama idane, produce, lihusi kopere.

si Terra Santa, yeah? Música né, la sala artista né Ásia conhece, é mais lindo, deve ser artista Vilma, né? Música macatina antolo e ta cria história, e cosita la hamutuk, e a nebe, é ma dehan tempo mita hamutuk, oportunidade mai ita se fahe malu, nebe oportunidade nem ma fahe ita. Nebe espera kata kwa hirak nebe dadaang ne se hamu tuk hela uze mnye tempu enjoy hal dikdiak atu ne to oportunidade ide-idek nyan mai fahe malu ita se mis nebe musika makhalu ita se lembra. No, historia nebe maka ita kria iha SD ate se mai ita se anoi nebe bong aktividadis baro na nain se nebe dadaang kompanya hela nazia nia dader diak na fatim batera te. Namos ba sirasalok na benda dalam kompanya Rio, Tashiju, Leo, Ina, Samboga, 73, Eri, M473, Viana, Natur, Nazinia, Daderdia, Kibon, Sintuni, Zadet. Morometan dehang, bon dia, bin dia kelai, ya, hau dia kela, it kode kaba kode, nebe morometan sirah. Pasti hatene lifuan kode kaba kode. So mambayuan sira bele hatene ya dia kala diak. Nebe nazi tradus kira se. Ya ne rio ne amila fahe se meting na fating obrigada ba musika ya. Maung rio muintu obrigada. Ide nada mos ba maung nebe makradaung akompanya hela. Ya meeting na fating hanesang na dia kletan se oportunidade mai ta kondo fahe malu ne ta senti hanesang ita mesa tambe ta foi conhece ambiente fo husi conhece ma fo husi tania e ma sira ulo kita conhece ulo nebe bahirak na medang akompanya ne na zini da der diak ba domin duang empat domin du empat na zini ada der diak da der solok. So, iya nih nanti continue ho musika ya namos batera teni dia bing asli ne bene ya hau modo metang kode kaba kode ne beda der dia gua terate ya ya terate ne yang datang akompanya hela iya nih hau husina sang modo metang ne beda der dia mas ba bindesi namos ba bindi ne yang datang iya lah letik ne ba nanti nih ada der dia gede. So, ihane nazia continue ho musika. Nebe maka nazia tau ihane husi Avitu Gama ya. Balong uhin rikas musika Avitu Gama. Balong dia ngatu bare dok nebe. Ihane ha tau det musika Avitu Gama nya. Musika titulu maka lalais det ne. Pasti lalais det ne amor. Nebe taro namutik lai musika. Rona nain sira hotu.

Olá, Rona, na Insira Tiranema, que a música, o Sia Bitu Gama, música titula uma que ela lá esdete, né, amor? Amor, lá lá esdete, mãe nela lá esdete, mãe nela lá tá credo. Né, bela lá tá credo, hein? Já, qualquer música, e da Nelo, Rona, e também a hora, estuco, sanur sing, e da Liona Minuto, hat, nulu, resin, tolu. Bayi rek nuwenda dang akompanen ne nazi ne dari rek dari solok nawat nimba terate ni di hang moro metang ni ema mesak boni ta de te muito obrigada tambeng la tene terate ema be ema be ema ema dia ko tu ema tu mesak ema dia ke ema bonita hot to date. So, ini ada ini, nah sini ada derdiak badai. Namun, continue hal teratai ini dihandau ben lah sibuk kona hitan nih husik beradio mak hamal kali terat. Nih be musik kerohing nih hamal kerde. Nih be hari rona musik kerohing nega. Nih be radio, ini na fatin, ustaz tu nih radio, radio setok ke musik kabai ini. Nah sini selok, ini selok usia akitu nih dia yang hai bonita. Ya, Bonita bota. Ya, botar di mos bonitu. Dia kalai. Namos ba anomang. Nabe maka kompanya nansin ya dader dia. Ba anomang. Ba sirasalok. Nabe maka dadaung akompanya ihane ya. Ba mesia silia. Kitu abilita ornai tarshiju tarate leo nansin ya dader dia. Ki dader salok date ya. So, ihane. Nah, saya continue with the music. Husi 920. Musika ho titulu maka sentimentu murake ya nebe. Bahira kena ke dadaung sentimentu murake lah. Okay, rona musika idane. Terona mutak detrona nain sirahotu. Terima kasih.

Olarona 902, Danema ka muzika usi artista 920, muzika sentimentu murak. Ne ba hirak no da na kompanya le hane le di batera te de muzika halo ita tu mortal fali. Jangan ya ka, jangan mortal ya. Quando mortal te basta matrona fali muzika ne. Ba hirak no da na kompanya le programa. Bivang solok niang nazin ya, dadar diak dadar solok, ba Markus Filipi, milenial Letizia Zalia, namos ba Sira Seluk Deit, nebe mang dadang akompanya hene ya, nebe nazin ya, dadar diak, i dadar solok, bong atividadish, ba rona nain sira hotu. So, iane nazia, musika dane ikus ba iha programa bimang solok ya, nazi seprai tang musika. Ida ne ba ita hotu, nebe nazi ne dadar diak ba alwesh, nebe mok foin tama mai, nazi ne dadar diak ibon sintu ni zadeit ya. Torona hamu tuklai musika, rona nain sira hotu musika selka tras, musika titulu maka arco iris.

0: Hola, Rona Naisiro, tirone maka música, usi Alcatraz, música título maka Arcoiris, no música de Nelorio Naita, ba iha ora sanursing ida, liona minuto, lima nulu resin, tolu. Ba hirak nume dadang akompanel ane, nazinia, dader dek dader solok, ba lovencia, namo sa Zencia Gonzalez, nabe dadang ya hela bangku mandiri na ba, nazinia dader diak, ibong, ya usiro kanya ba regis, nabe, regis kerek forma halo naruk-naruk ba, ya butuh pasensia lah ya, hari be rumah sosa tia para batur hein tambah hawari ma forma oras ne formalina narik narik kelas ne be nasi ne dader dia kurang nanya sir hotel lima nengruan be mak tadang akompanya hela ba Lovencia ho Lovencia alias Indau ho Azencia alias seda karga nasi haluan tini naran. Okay, ini batera te, ini benar-benar akompanya hela, ini dia yang hau tuku tuh hanya layar metan tona. Jangan ya kak, labir hala to metan. Habis tuku layar to metan, hau osang layar tu sosa, nebe, harus dibakanya. Osam bara kela karik, osam bara kela karik, ake tuku hala metan, tiba depe sosa fali, mabe ketaluhan tap layar. Ya tap layar ya tuku layar ya tebe layar ya tap de, tapi le tebe labir le tuku, okay. So, iya ne, nazin yang oras ikus ona neve musika de ohing ne usi kolori hane domin badok na ba kata lori halai lakong eh hari ba lori fila falumai lori dok te pes lori fila falumai ya nazi heng ale ne ake ne musika ikus tamba ne maka nazi toka musika ikus i hau ne be hamalo krona nain sir hotu iha oras sida ne nazi se hase sang ya ne ba no love okay no love buat tardi tabo tamai tardi los terate selu hofuan de tona ban bing nasia oke dapat selu hofuan bafuan dominga fuan sera fuan nak fera ga fuan dominga ke fuan domin de oke sene oras iku sona benazia pamit lai hanu be hamalo kita buat sira sei hasil sang kita buat sira futar tilung ate bye bye ate prosima edi sound ya rona nain sira hotu
1: Radio Liberdade. Sianolo Racing 5.8 MHz.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, kopresu baratu no bele sedari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Gripenia, bele morus durante oras barak i superfici sira hanesang meza no telemovel sira ya. Nuni dene maka oinsa moras gripe hada et. Tamana na fati ngaunia lorai kemi di diek meriak solok, rona diek det, no almosu diek det, peto bot siro hotu nebe maka almosu hela. Namas besira nebe maka deskansa, deskansa diek det ya. Nune tur mai hana fatin lori to bo siro barona musica husi Coldplay hone titulu Fix You nomo susi Banda Noa hone titulu Separuh Aku.

planatu pasafiri sihe Indonesia. Kita haluhang uzina fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wa sentavus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: 95.8 MHz sama tuk fila fali o hamnya belong yanti programa lorek solok wadi sao ngohing ni niang agradece wa tepo sira ni bako yang hamu tuk kono belong rani programa meudia no yanti shpere tepo sira se sintunis dahela iyalah lorang shino lorek 5.1 MHz ni hamu tuk koyanti ya tamane yanti refati hato lorek dia lorek manek dit bol fans radio liberdade seraho tu siato je tantu hire larang iya diaspora nebek babayang sempre akompanya liusi website radio liberdade dili radio gar dan yanti lorek dia kalan dia kita bete posira karik tadi diferensi horas nebe bom sintonize bom trabalho balorong ngohin inspira bo tutu laho dia so ini ane sampai bain yanti selorita posira barona musika internasional nebe maka trending iya Spotify no musika tetun ser nebe maka nanu husi tengi kantorai larang. No, iya sesang rua ya, iya tuku rua to tuku tolu musika internasional, tuku tolu to tuku hat maka musika tetung. Nebe tabo sira, stay tune tambah alende musika, sehiya mostru brinke historis turok niang. Nebe maka produsu si Pedro Brinke, yanti selori tabo sira ba rona hamutuk. Nebe stay tune, no sehiya muskari kajenda balung hane, yanti sefosai bai tabo sira. Nebe stay tune nafatin deta modu koi yanti hela loran shianulu resen 5.1 MHz niang. Nafatin hato lorek dia, lorek manek dit bai tabo sira, bom sintunize bom aktividades, durante oros Roboing yang mutuk nafatin hoyanti. Oke, atau lo ketanya program Lorek Solok Badisang Ohin ini sebarona muzika usin ninji hoyanti atlu rahasia hati.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke dia kira nama ke musika ne petrona motu kono usini ji hoye titlu rahasia hati so musika dene publika clear tena ya tina rihung gruar nulu tina rihung gruar sanulu racing hat no agora ada dang musika ne sei trending hela ya Spotify ne be bahirak ne bakar kara corona be rona fe fale no emo kanya emo parang mak seronan tamba musika ne sene fatin trending trending hela plataforma media sosial serane ne galai. Oke so musika dene hanan husini ji ne be makane sang kantor kompositor musika dalam barak liunya siram nyemah genre pop rock rock alternatif brit pop norok elektronik musik Indonesia tepos rekonyesena siram nyemah famuzu lo siapa palku musika honinya musika hirak nebe maka punya publika he plataform media sosial siraya. Tamane usini musika lorane tabat tukur wali mesan ulu racing rua nebe nefatin hato lorek diak lorek manek dat baita bosira bom sintonisia. No itse barona musika usi adele hone titlu set fire to the rain so musika denemos agora da down trending hela ya Spotify nebe ita barona hamutuk turbaik.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahars.
1: Oke, dia kira nama ke rubrik Stories Drop nih yang memang produser si Pedro Brinke terona mutu kona kona ba Moody's Blues nih yang jistren sih ya palko musik ya ke industri musik ini yang lalu iha rock nih yang nolor wana itu batu kuru alim itu lima nulu resin tolu nabe nafati ngato lorek dia klorek manek ball fans radio liberdade serau tu si atau je tentu hari larang ya diaspora nabe kebabain sempre akompanya oke bom akompanya dari pita bot si rahoto. No, hello minuto balontang, antes na fatin lorita botse barona musika, usina rif bashmala, unia titlo penjaga hati.

0: no comunicação na bem na croque, no honesto. E na amam faz poder no forte decisão a mutu e a família.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Oke dia, kita ada makin musik ya. Selalu tang nama Mitrona Hamutu Kono Husin Arif Bashmallah yang titul bergema sampai selamanya. Nabi maka gora ada daun trending hela ya Spotify maske publika ya Tina Riong Gora Nulu Racing ha. Nabi agora ada daun saya trending hela. Nabi kita bos terima koros nih stay tune agar kena fi fali belerona. No, yang tis pira kita bos terima konyese una Arif Bashmallah. Nabi maka nisan kantor no kompositor musik ya. Nabi dalam barak lima ya genre pop, folk, no indie. No, nia husi Indonesia. Karena kita bos terima konyese na nia mas famoso lo sonyo musika hirek nemek republik kai hapa ta forma media sosial sira. Tawani na fatih ato lorek dia lorek solok di baita po sira ba maun jepo ki maun alesu no ba ol sira selok na bimang sena fatih stay hamutu koyanti. Iala loren shino res 5.1 megahertz ninia sintonija dia great. No yane hane san bye bye programa lorek solok kita bane se sound segundo niang tambah itu yor se studio. Lorion ito bai tuku tolu minutu ida ne bita bane se sound segundo niang hine bimang kianta se lorita po sira corona music ya teton sera nebe mak mai na konuloso ai tarak ai tarak serne negalae sona balunya fuan to boros ne a nebe stay tune ba maun jitu nebe mak koran se akompanya maun jepo kina bo ol sera selo kianti lorek tiek lebe to bo sera utu dan se corona music ya ne usi krim sohonya titlu tan salah hatete.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musika Husi Crimson hoya titlu tansa lah tete lor yo naita bayi ya tu kutolu limlu tu alu. So musika dene spesial besar nebe mak set set ha karakron musika set nia. Aha, musika ne bayi mi. Oke, ini pada fatih atau lorek dia, lorek solok tu bayi tepuk sirah hutu bom sintonisa pa mom Fernandes. Ini yang botardi, oke botardi mas mom Fernandes madrugada 21 bota. Oke, okay, nebe bom sintoniza, bom aktividades beta posira nama un Charles Cardoji ni dia hau mate na ania munya mau hiseto jadi musika ni spesial bania. Mang Leo ni dia mang Leo dedi ke babingan ti imi sira reformasi un gradi liberdade bele aktifu laudiak. Oke, okay, obrigado barak mau bom sintoniza. Fujileiru alkor roba ol sira seluk mana jenita roba ol rali bersere beng sana fatin sintonisa oka sintonisa diak de. Nau maun je poki nire next marvi kolaboro ho crimson ho titlo o hau niang oke. Depois terore musikir ne. Nebe na fatin hato reder diak ba maun jitu mos ba ol sira seluk mos ne beng se akompanya oke. Akompanya diak de betapot sira hotu. Maun Rodrigo lorek diak. Undang tang betama kita beda agama ne. Si paling mangu. Oke, okay, nebe nafatin si Teresa Diak deh. Itu sebarona musika husi Marvi. Oke. Okay. Sebarona musika ya deh husi Marvi. Kalau boroh Crimson, hanya titlu Oh Hau Niang.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kira nama kia musik ya, nama kanal Husse Marvi, kolaboro ho Crimson, haya titlu ho hauniang, nama kong Rikos susi maun jepoki. Oke, mau je poki mak rikos musik ane, no yang tis pera se na fatin stetu nila, kata lupa rikos te musik aku sit side mo saat mane, na yang tis lori pesik ba buka tau ma. Oke, nebe yang tis na fatin hato lorek dia, klorek solok te baita posira, nebe yang tis na fatin sintoniza, mau Fernandez, no mas, batang se akompanya la. Oke, bo ma akompanya te baita posira, hoto ba mau je poki na ol, sira seluk mau Alex, nye dia bota cantik bota mus mau, dia kalai. Nebe yang tis pera te dia kia, nebe bom sintoniza te baita posira, no si musika loro na ita bayatu ku tolu mitu sana oresin tolu. Na fatin ng akompanya dia kita baita posteri maka akompanya lihu si live streaming pagina Facebook Radio Liberdade Dili Niniang, iya live TikTok, website Radio Liberdade Dili, nomo si Radio Garden, ngami lorek dia kita baita posteri, ba Profesor Bebeto, nebo koros ni akompanya mos, Profesor humang dalaida. Oke, okay, lorek dia det bom trabalho no mang rui mo berenya dian ya. Feng mo sumai fali. Durante na lakon tipo ne bemak feng mo sumai fali. Kayaknya babuka hela beso hela ishka bay manon feto sira ne gale. Oke, ali mardet. Ne bom sin turisa na fatin beta bosira. Kari kalal ta bosira ni aktividade si lorek ni niang matang morus ni naim. Oke, okay, mom bebeto di Elvis ni narang la temi ga. Usik bala persija temi da. Ni narang ya fuan datus loso na la persija temi da. Oke, okay, bom sin turisa red mangrui mo bere. Ni dem bot tari bom trabalho do beng. Oke, okay, obrigada mangrui. Anton ni dem bot ta, bot ta mos bang Anton dia kalai. Posisi. Oke, okay, Roni, halo, botardi. Dia kalaya, mau jepoki, obrigada barak, ibom terbaru deh. Kan ijo dari musika lia. Kan musika lain mah ketik sakin, ketik lain mah tau dia lia. Kayaknya musika lain, ini kalaya. Nah, biar sintoniza dia kreat baita posira hotu, Ba Fernandez alias Anonim, sintoniza dia kreat baita posira. No, itu sebarang atang musika, sel, kena usi ganji, oh, ya, titlu, mai hama kamaus.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia kira nama ke musika selutang. Nama kita rona mutu kona husi Romi hanya titul tardi ni mora. Show Enrique susi maung Rodrigo. No musika husi Marvi hanya titul husi hene mas ke kane. Kloro na ita baia. Tuku tolu minutu nolu racing ida. Tamada hela minutu ida tang. Minutu balon tang. Yanti seho ita bot sera hela loran. Sia nolu racing 5.1 megahersinia. Tamada na fatin sintonisa diak det pa maung Jepoki. Sambe. Maung Fernandez.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
1: Oke dia, kita namanya musika. Selalu nebetor ona homo tuku na usi sedalia. Hanya titlu heing no musika usi Michelle Suarez. Hanya titlu loro matang. Lori ona ita bayat tuku tolu minutu hat nulu racing rua. Tambah dahila minutu balon tang. Yang tisina fatin hoita posira. Yala lori sya nulu racing 5.2 MHz nian. Tambah nasi intunisa dia diet. Baita posira lili ball fans. Radi liberdari sirah utu siya atau jia. Tentu hirai larang ya diaspora. Nemak bapak yang sempre akompanya. Oke, akompanya dia diet baita posira utu. Noit sebaru matang musika usi nunu seksya. So ya titlu inam falu.

0: loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, dia kira nama ke musikal si Kalvari. Hanya titlu inan domen dobeng na usin unu seksi. Hanya titlu inan falu kan iseng musika ikus baitanya programa. Lorek solo kwa di sang wahini nian. No, turmaya kita sesan lai. Tambah saya iha programa ispasu publiku. Na besta itu no fatin deit. Saya halumus transmisaun diri hita yang pagina Facebook Radio Liberdade di lini nian. Website Radio Liberdade, Radio Garden, nomor setebut Surabaya Kompanya, iha frekuensi channel Lures 5.1 MHz ini. So, usia studio, hau nebe makamu tuku itebut Surabaya durante orasonya larangnya program Lorek Solo, kadeus, syate prosima disam, ita seta kau musika usik lamar, hunya titlu Veneno.

0: Tiedellä parikin tämä fetomaluksi rahetan bullin o hetan violinsi digital me vistira la brania tu pulia kuna bastaida maksira hasorone tene tam bastaida
1: ya aha losuni baraklu tamba baraklu tamba me lokulia tama primeiro cara que anesan o india ne iha iha online ita lulu ita comparo e kusi kusi anesan ita reba kontiru negativo ne domina li fali kontiru positivo então é uma barak makanesan sira sempre yang kata oh how e direito atu fohaunia hanoi kan ni perspektiva kono badan então husi emnes perspektiva ne mema sempre fo sala ba vítima sempre fo sala ba sempre tau autor ne san fo privilegio te fal ba autor me sempre fo sala ba vítima halo vítima ne san o indian kata nia nia moe no nia bele la confiaran no nia mos la brania tu kulia sai tamba oh secondo hau kulia sai parece ao se retantang bullying hau se retantang aumenta tan itane bem ok fai tutan no a halo continuo ne sai luan leutan idare halo emania sente kata kare khau ne meresa tu hetan ida bochi rasane kare khau ne ya serve dune atu hetan tratamento si rasle ento hale so magare la iha ema itla suporta ba vittima tamba ita sempre julga no ikus halo vittima ne la brania tu kulia sai labrana tu kulesai no barakliumas a itare social media katak itareba feto ne la osi feto ni memaka itabel dia kata klasi oin hetan tu bullying tabel dia kata ema lebe mak daruma ya maluk feto barak lebe mak sir sempre mai ho sirnia matene khori kritika bo bochana be maka irregular dad ni memak para kan kontese mabe tamba ita uza falitnya ohin tadi yang kata komentar negatif ni memak halo halai liu bae mene privasi dadi duke ba ihe mene ba ihe mene kritika serne entau halo ema tu kulia tu betri ka example asa free speech karek sira tu moya tu kulia saita no ita mos hare kata feto barak mos dari rumah si rahetan bully ni, hanya so yang mentionnya kata, husi kelas o ini hetan untuk bully. Tambah sira ni lideransa, tambah sira vokal gak sira ni sempre kulo kono ba irregular dari sebab maka kontese. No, iya mos feto barak feto balun be maka sira lebrani kulesai tambah hanya so ini yang kata sira hetan filafal komentar negatif ni tambah sira servisu sira. Tamba sirnia performance sira kasir sempre kulia sai. Mabe atu hatete det katak ane sa ngoi tadi anse kono ita continue na fatu ida ne buat ida itene free speech ka free expression ne bele lakon tia. Anto ita domino continue ne mak negatif ita gosta maka hanesan kulia ba emne privasidadi ne be mak lolos ke lamberese ita los kulia kono ba asa responi ba emani dia sira ko manera be mok positivo mabe tama ita idea la iho na entau ita sempre mai atu menyerande temne privasi dala to ida ne halo feto sira barak mak asa nunuok de tona no labu ketulu no ya
2: oke hane sanguhing sara mak mana no se fahe ono ida ne los tuni kata feto barak nunuok de tama sira hetang filafali feedback ne bela dia basira wengira sira denunsi ku halu butruma ne bemak postazen sira ne bemak iha sosial media no sira hakara katu keisha mus dalam rumah sira dia kata ni hau ni konta privado ne olah ya direito atu mete to dalam rumah por exemplo oh ida ne sosial media ne bema hoti ya direito atu halu komentario dalam rumah ida ne mus defon ida ne mus mosu wengira ita post ita ni foto rumah iha sosial media entong wengira ema post ema ni amore foto ka butruma iha sosial media ema hanoi kata sosial media utilizador ser sira iha liberdade atu halo komentario saida de
1: mabe nota katak mabe nota katak ita moris ne iha lei ne okos iha lei mus regula ita jadi la os obututu turun hakara ia mus ia limitasaun sira bemak otik respeto dunia mena privasidade o respeto dunia mena ema dia hanoin seng atu fo komentar negatif ba ia ema dia kontribusi bemak la ia la fo beneficio ba ia ema memories nebe los barklos na tete yang kata oh hai direto to fight tamu buat ia na ba ma be ita tengke hatete kata ita iha lene bergula, ita mus iha
2: limitação.
1: Limitação, ita limitação bai social media tamba.

0: Karo loron, misi tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdadi, Sianolu Resin 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Iha plana tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu, kupa kote rumi. Kode dolar wasen tamus lima nulu, kita bela asisi internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Tiba agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

Kailan di kailang solok po na iti, i-benvini ba mali ko vinti sara na nai nga akumpay na nandra di uliberar siro hoto at surong malfa lay ho haom ni Belong Maris i-studio radio liberar di li ho iti niya programa kalamurak ba i-irisang oing kailang durante oras ruhan niya larang. Nabi irisang oing kailang itamana ba i-loron Ronaldo Rising Rua fulan Setembro tinundin Rua Ronaldo Rising neng i-programa kalamurak kan esan programa nabi maka dedikatori ke programa nabi maka anime sang i-programa kalamurak neng fokali ba i-lay komentari i-studio i nomo stoka musika iya studio tamane iya ora seruani larang ham ne belong mari sekarang katu voice pasu libre bau vinti siroh tu ne bema kordam setiun wela mai frekuensi radio libar rare dili 95.8 MHz ba iya oin kalang sekarang katen jo radio libar rare dili lilio program kalamura ke studio kare keta lua mana la komentar mai atene tal ramite nia program kalamura ke studio radio libar rare dili iya ora seruani larang. Nabi o vinti siro ta karkato mana mensaje mai karkato to usu musika ruma karkato le forum baita bota na kolega familia i bele rete. Nabi o vinti siro ta bele mana mensaje mai i Facebook Radio Liberare Dili nabi ma kordang halwela live. I namos bele mana mensaje mos i TikTok Radio Liberare Dili ordang halwela live. Nabi o vinti siro nai ngu akompanya nain radio liberar siro tu tuir mai taba akompanya lai muzik dahuluk nabi mak belum mars perpare studio. Osi ai tania artista paiti destara de muzik hau titulu Cruzeta. Nya. Mai tu ta akompanya lai muzik hau titulu Cruzeta. Ane sa muzik dahuluk kita tu lo kita nai suru malu ba oin kala hafu ini muzik. Ramati ta kontinu kira so itini program kala murak muzik Cruzeta.

0: Kalan Gura, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanolu Kalan, Radio Liberade, Sianolu Racing Lima, Pontualu Make a Heart.
1: Dia kemarin ke Vinti serana naik na kompanya na Andrati Liberal Zero Hotu. Ida nama kita na musik ada ulu kita usi paiti restera dunia. Nau titulu Cruzeta Cuidado Mantang. Selai de jastre kon oh Cuidado Matang. Nau nene emba agar kanta tuta Cuidado Mantang. Selai de jastre kon na om ai tona. Tapi na fatin atau ni kalan dia kena fatin, bawa nanti na fatin, he kalan spesial na fatin, he bembiru na fatin, bawa ovinti serunan serohotu, ne bema kurdam. Setiap lama itu na frekuensi radio liberal di Dili FM 95.8 MHz baik ya on kalan. Lalu akompanya lagi na program kalan murah di studio radio liberal di Dili, hamu tu kami ne belum maris, iya kalan ini deh. Nah, kata-kata informa dari tetamba ovinti serunan serohotu kata kita ni program kalan murah. Anesan program ini ne bema ka dedikatur ke program ini memang kak nima sang i program kalam murak ne fokali ba i hale komentar ia studio ino mas takam muzika ia studio tamane ia oras ruani larang husi tuku alu tau tuku sana lu kalang oras timur leste program kalam murak akar katu face pasu libri bau vinciro tu akar katu mana mensaje mai akar katu leo vinciro tine komentar ia studio bele ritane sang su muzika rumah atau lefuan rum baita boterne kolega familia bele ba fans baru akar katu gabung bele. Nabi Ovinti Sirotu belemana mensaja ma iya Facebook Radio Liberare Dili hordang halwela live. Ina mos belemana mensaja ma siya TikTok Radio Liberare Dili nabi ma kordang halwela live. Iya kalang gitu. Nabi tu rumah ita lansu teko na mensaja sire ita lansu le kerase. Ita lansu le kerase usi anamam se. Usi bunak puru. Bono maun bono mosh. Usi aci diem. Bono kakak tu dele muzika Miami nebe mak serhela iya. Serhela ne para semangat na fati. Wah buat TV dada bana bin sir abing aci. Aku lagi sir seluk nebe mak kurdang. Sia lawe alat TV dada yang nesan servisu. I buat TV dada bata buat cilau di servisu dia ke. I kudaro an mas. Usi dia mak muzika dada bapak. Para lo bin sir semangat. Halus lebih. Halus servisu karak lalais lalais. Nah, level itu nusia nama sistem mabok, anama sistem mabok 133. Bawa nak kata tu dah la musik ini pakai ke ini pemakai bosok kela selian ni. Hey, dia kursi dia makan fresh la ba. Kuda ada bana kalan dia bana mana sistem. Uzi Azita Freitas, okay, Uzi Azita Freitas, Anbi Azita Freitas. Bawa nama, thank you. Thank you, Mom. Tambah habel tur ya latihan file. Selamanya nak ya kos date. Oin kalah habel tur ya latihan file. Usi cara sound dia luku 2-3. Bonati Mom berpara bonitu. Ihi, thank you. Obrigado, Bano Fetam, Barona. Ihi, kalah ini. Dia kalah. Nepe kalah dia berfamilia dia luku tomak. Usu tomak. Dalurisi tomak. Namun siya maliana nepa. Lili ya. Bapak naruh kan. Nepe balibok. Ini ne kalah dia gitu. Usi dari komentar yang lain dari kakak Niko. Ya, yeah, salam dari Kupan NTT. Wow, selamat malam. Apa kabar? Bagaimana kondisi malam ini? Kabar baik atau kabar rusak? Ya, terima kasih ya. Udah dengar Radio Liberal Dili malam ini. Elivalitan misalnya siluktan. Cuidado mantan selai de jastre kona. Nabe tur fermaita nabe na fati hein no vinci lo tine komentaro i tur fermaita TikTok mensazen iya Facebook lai oke okay, Facebook lai iha oh latin hare salah karkin lai au cek dia foto lai ya oke okay, mensazen Facebook ida iha usi atau rems atau RMX dia atau RMX dia mau mau dia kala ya tokal MC mare leva ne mi mare leva mi spesial baita hotu si atau remisiu karahili sanal salam kenal ba all sira hotu dia kana mau cek la mensaje enggak musik ene lai ya karikia ne makau gas ba eh. Uzi nama sistu dia fuelo lefuan Foela le fu amba apa manel ho ama ros ne bema ko in sosa SSB la basic fali. E ama apa ita kulia la dia. Mungkin basic ona nama apa sir nebe kita lu cakar na fati ama apa sir. Mungkin surti mat bian sir maksida ko masya ma sir favorit. Hare rai osan de tuna sir rai osan. Sustenta wan sir nia skola duke lor-lor mak cakar sir de sibele. Conta dia ita conta folos for storlos ba emaret imagina mapa lor-lor ma kita amapa ru cakar to imagina $2 per kali 30 hari ni hira mana mana ba imagina ma ne be ama sira kono mehi dia mak cakar kono mehi la dia kladi ke cakar ida ma ni se poti dikar ita lo riku e mare ita ma te storlos ti ta ma mas to tempo ma bel kona fa ni sian anesa tabu hela sama apa emang dia disbedian senam beli susah tidak susah dapat senam beli susah dapat memang pelaru akhirnya kelolos tenan masih balung kona mana balung kona ni konta dia nebe ama apa sih tergantung itu itulah ya laban lu malu ama importanti buka badinas buka asal agar cakap konfirm mama parit sih tiba kon kartera mission sama diskansi telah di puisma Jakarta. Selain melihat maya kasih tahu sudah kita tekan alfa. Oh si anam bin leta dia bono kakak dia kala bono kakak dia kala bono kakak dia kala En salam kenal ba kolege sira hotu sempre dia. Usi upe. Bono mang ami usi radio komunidad acha be bele dedike muzike ga bele sia. Ne vedie kala radio komunidad acha be. Thank you barona Achabe wan shiro tuliva ekipa radio comunidad achabe now message reta musi zer samle luku handihan foela hauni compliments ba familia sira i audian osu special ba hauni wang asuzi de dia knebe compliments la ba familia sira ta pa ma sira tu tiu tie sira hotu i a seguir comentaros se luktan musi nai black Pires, bueno mam, bueno, soy la música saudade suma ba familia maki ataba Kolima, liliba kaduak nain rua. Ami dia kotu det, ami dia kotu hela, mam insa mam fale, mam sira fale. Ami otu ni agradece. Kone saun dia kmo sane samas amam sirot, odia la aktividade ho dia kno fati. Saudades Uma, oke. Sekali-sekali taronafal musiknya Saudades Uma. Mai musiknya Saudades Uma. Aku cek lah, Saudades Uma. Dekusi vanilla dan ni, aku sudah tegas ya. Musiknya. Itu rumah itu, kita continue cek nafati mensajam balutan. Yang bim flora bunanya ti kari korja malau servisu i Australia nebakar buat TV dari i kudar uang kudar saudara mas i segera mensajen si luktan husi seni mana kita cek tanto sekarang kita itu le oke aminia musiknya kemak idea be sio by be sio aku cek lagi musiknya be kemak sira kona beli yang materna sira ene minimum lose so ene musica parak makane santetum tetum biasa portugues inomos bahasa nomos ingles en anesa lingua materna sira kara municipio ida ida ene menu situa kare ke cek i hau ga se kare klaia kare kana maun siro de nebe ma kusu musica tu irliang ide denia bela enjoy falo musica sel bet bele to spera kata ke bele comprende

Oke, Moras nih. Dia kira Moras atau kita gas Moras Moras makulu ke? Gas Moras ulu ke? Dia. Dia. Oke. Oke, how laus musik me pe homo señal a turona. Oke. Prepara fua, prepara ha. Uzi Fernandez, oke. Bono mam ami uzi Aria Bezo Brak. Singkat bekora zoben barak hato hela kalan dia ibon trabar. Oh, obrigado ba zoben bekora tomak. Ebe ma korja ma kompanya hela bezo break. Oh, be bezo break. Oh, singkatnya bekora zoben barak. Zoben barak mana? Anong futuro? Lebih lalu problema. Luta ba Morris o insa amrat sa ema nebe mag dia kasu sesu ia ema hotu ni mata ma matang klali ke halo problema kria pas na stabilidade bele to o si baby tilia mami ha dia bona ma un dia kala ya zuda muzike saudades ba familia sira nebe mag doa ku si ami oh ai ita wen ga suluk makire be vanela dane saudades ne lo sau ne ne tia depois ita leta ira rua depois ita ga suali de be moras eh bono liberade die galai asela ami sami wan sir lai ya kalan die ba sami wan sir ho tu bu nai ti die galai sami anan oh Lifalitan, hey street lulik nih. Oh si Leo, Leo Nilde. Manaiti mam. Ami usi remisiu nebe maka kompanya la radio ni. Sela ami ba. Wow, kalan dia remisiu ansir hatu manaiti. Iti rumah ita absen lai munisipiu si da. Nebe kalan dia ba munisipiu. Ay Leo, manaiti. Ay Leo hadir galai. Ay Leo, nomos ba. Nomos ba iya munisipiu Ainaru dia galai Ainaru ansiru tu Kobe lima ansiru tu dia galai bonaiti Nomos ba manufai tomak bonaiti Nomos ba bobonaru Kalan dia bobonaru siru tu dia galai hai kalan dia mos ba ermera ansiru tu bonaiti ermera hai hello Liksha ansiru tu dia galai Nomos mana tutu dia galai bonaiti Bau kau los palus BKK buah naiti dia galai parte lor sae Lili bau kau los palus mana tutup Iya Thomas kalian dia mos ba maluk balung galili ya Rizyam siranesa iya oikusi anak siro tu buah naiti dia galai Namo sata uru dia galai ata uru ata uru Guru oing alakan yetinang parabense alakan. Ami kobalima dia kela oinsa manfal iya agradece ami dia kela. Ami sidare ami iya ami yadili dia kotu daet. Spesial hao. Nebe kalan dia kumos badili wansiro tu bono iti. Estabil bro, oke, bono usi bikeke usul leki luru. Dia kalai leki luru gimata bono iti. Rau no korano. Asi tupu. Onu binsir ne fuine dauk ne rame. Abo dia ma kakaraksa. Abo dia ma kakaraksa. Festa ne rame daunsa. Terlalu. Anu bin hawa kompanya anu bin. Anu bin ye be. Sir life ne. Anu bin terlalu be. Terlalu tidit. Ne usu ita ukun tidit cha. Lifalita musi dili dia bono kakak tu dela musik mai ami mak tu rona la kakak ni liang ni obrigado barona lifalita fue la komentar itu yang kona ba munisipi Ainaru nebe kalan dia ba munisipi Ainaru siro tu bono iti espera kata Ainaru wan siro tu hokoni sau nebe mak saudabel na fati nyao situ sau nebe mak stabil na fati iya ida idek ni munisipi yo thank you bagi fianu bingku Lifalitan saudara stebe sama family sira ya elio dai sol imi hotu dia gala espera kata sira hotu stabil. Usi setang merah dia pun nanti mama sudah lai tambah hau ni prima narang mensia oing da der ba mercado maxida fila falini. Ai
Feto mak lakon fal ni ita diskonfia ni la ba fatin sielo kita bati na mani ni umakare. Ba hola fali saira mak ba hola fali be hola fali mori ne ba bo musu fali be mani ni umane. Hai buka di dia tok telefoni tiap telefoni tok ni ha us tok ni ni ni posisi aku orang ini be. Mori luas ne fali feto mak imla luas ne fali ni ami mani mak kono lakon em diskonfia kata kaya mas traga mas kono. In feto mak kono lakon sne tebele dia ng konta dia bati mani ni umane. Iya parte balu mas ita anu balu atmos iya. Kadik tebe sendo buk ato informasang ba polisi siren. Fai mas informasang iye Facebook ato ne ema hotu bele buka le isu. Ita bot ni familia. Lifali tang eusi kar medium bono mau dia kala eh ajuda tu dah la musika titlo iya livro. Osi Maliana Ramaskora dia pun hati ba Maliana onsiro hotu Yusi Nestalin dia bono kakak turah la musik Miami Primo Tofema o aling ne bemak turahmu hela. Kalan dia ke bono iti. Foi la compromens ba Primo Sira oimba fali kotuk ne. Foi la compromens ba Primo Sira ne bemak oimba fali kotuk ne. Sino oimas nene oimba fali kotuk ne. Kotuk ba fali oing ne. Yusi bato ni emato. Sini oi mas nene, tona. Sini oi mas nene fel ne. Osi lirai ke mak diem. Bona fuela para bens pasi. Dek, mai tegas lai muzika saudara sumala. Hotu mak kita lai ta mensajem bele toh.

Ya le valitan, le valita ta ba fali sorin ta ba risti tasi la, ya risti fali tasi mi kalam bot mi ta ris fali tasi mo si ene. Aba tu prepara musica ma sa ba musa sa ira manene mane la tu matene fa. Ayo. Nebe tu rumai te ta ba fali sorin lai, ha ke mau. Dia, kita rumah itu orang musik ya, musik yang moras lah ya. Waktu itu kita lihat mesajnya.

No, y tiene horas lorita para ya tú cosí, valo li minuto, li un minuto, ok, li mano, lo recién, valo, nebe, bueno, aquí no faltan, vete a botir ojo tú, bau vincer, no carse a la vela, te botir otro ni actividad día, cáncer, bua actividad, vete a botir ojo tú, es cuidar ruang y cuidar sobre. Y el calandíac, ok, está, están li, calandíac, saya dia tambua pendengar setia dan selalu ikuti live, boleh request lagu dobeng-dobeng, obrigado, bisa dong, mentar dulu ya. Bentar dulu saya putar, saya putar ya. Musiknya do ben do ben. Ya itu toh. Atau yang mana? Do ben do ben. Ya liu fali chan, liu fali chan, liu fali tan. Aku ni MC ini saya proses suhelasa kalmai tuan. Saya masih. Okay, mau lagu ni spesial ba Onfi. Onfi, okay dia. Masa nak mau ni harus prepare helai. Internet sih lau helai. Orsi dah hutu mak kita ka. Sau temi mak bidian sini mas. Musik orsan saya prepare sam saya proses suhel saya loading helai. Phone download bese downloading helai. Orsi dah hutu mak kita kas ba eh. Okay, usi mama lalu, mama, oh mama malu. Yeah, bona di kakak dia kalai. Naran dia fali mama malu fali. Ini lah dia kira menaran sini siya. Naran sini siyak makne. Siyak li fali abinya jita fritas mana. Diak mam. Yang tadi yang minta lagu doben. Masih menunggu atau udah lari? Kalau masih nunggu sekarang saya mau putar. Kalau udah lari pasti tidak jadi. Masih hadir atau belum? Kakaknya namanya Stanley.

Ja, lieve Litten, lieve Litten. Dek, kita ronam musik ya lah. Anin tasin ya maliring.

Ke dia ko 20 siroto ira ne mak muzika ira tamba iya kalin ne. I tur mai ta kun check ta mensaje baro ita leta mensaje muzika usi Michael Nyang ho titulu Take Me to Your Heart. I tur fal mai ta leta fal mensaje baro ta nu senye mane. Ake usi abi moe dia mau maris didi ke muzika mai ami maka gora ronela mau maris ni liang mu MC. Muzika usi naf nian. Oke naf. Naf. Cek lah ya, Nabi. Nafnya. Akhirnya aku menemukan kamu. Kau masih kekasihku. Oke, kita gas kau masih kekasihku. Thank you, bestie, by MC ne. Oke, nada mos. Ma, urlele la musika Miami maka kompanya helane. Dia, ne maka fresh ba, eh. En usen manyon dia mamaris musika ida desam foti tali ke mamaris musika ida desam foti tali tarane iya kare kursi de putar special bania de uhu special bania de tempe makordam nasala ye okosni ayo ye kursi de tarona musika nafni ya ho titulu kau masih kekasihku kau masih kekasihku. Meskipun sekarang kamu milik punya orang, tapi seperti masih kekasihku. Yang kenapa saya bilang begini? Karena yang kan dari awal itu saya kenal kamu. Dia itu orangnya. Mau urilah musik Miami Maktura kompanya lah mau nyalian. Judul Molok, tahu kadiri banoi. Molok tau kadeli banoi dia kursi deh. Agora ita rona lai musika molok ni lai. Usida me ita rona fal musika molok tau kadeli ne. Molok tau kadeli banoi. Ay, ne laus monok ni ya. Judul, molok tau kadeli ba. Oke, molok tau kadeli banoi. Dia kita prepara. Musika ni te prepara eh. Molok tau kadeli banoi. Molok tau kadeli banoi ikus mai. Ya masih luk mak tau luk fal bene ne. Eh masih lek mau tahu file share ulat dua mati ini. Abi macam kor masukin lah mau suti main. Kalau dia mau sebab marah dia kalai marah. Oh, ah yeah. Ya. Badina. Dina Yohanes. Namo sebab noronya. Nau seluk-seluk tantar siju bonaiti. Mai tarana tan muzik ya. Kau masih kekasihku. Kayaknya ruwati dit karike. Molok tau kadili bonaiti.

Die cuvinte si rog tu irene mac muzica ruatan, muzica nafnian ca o masica ca si cool. Ian muzica lain abitu gamania moloc tau ca de liba noi. Moloc tau ca de liba noi, hau crea ulu cu na memoria ba omor. Hai memoria saire. Nebia selamat malam kakak Reti, apa kabar kakak, bagaimana kondisi malam ini? Kabar baik atau kabar rusak kakak? Iya nabi, itu nali falitam buat toto, oke buat toto tuir buat hoto tuir dalang, heisha buat toto tuir ni dalang. Usi evan unis yang bawa mau didik kela musik kira bawa ni mau riki magia sami ni mau fresh ba mau urlele la musik Miami mau kompanya la mau ni zul ni mau magasono bani. Oke, malam bye bosku, ya malam juga, ya bye-bye juga bosku. Ya, suka-suka ku. Ya, tuir fali mai usi di tegas fali muzik ya, doben. Ini mus ida tan sedama dia. Ba, ikus bataka programan ya.

La live date, sikal-sikal tar, okay. Achi, hai banati maun diye gelai, banati maus. La live date bele gelai, ha, la live date. Musika Luna Baliber, oh. Luna Baliber, hitlai. Luna Baliber, los. Luna Baliber. Okay, Luna Baliber, dia. Dia kita prepare, usi ditegas musika Luna Baliber. Obrigado tambah, hatung ona ami, hai. Haula tu ina bin. Abin sina makatun rasi kari ka bin. Haula tu au fain la bok telefone au nain butiam telefone. Abin sina mak jaringan la dia biak sai tung kari. Dung fari mai hau. Nebe turu mai. Tempu mas laura rau kona. Mai ta kastan musika rua. Doben. Nomas Luna Balibernia. Mai ta sisti musika ritona. Hotu kari komentar wi tale. Oh, kita langsung tangkap program. Bel itu. Karek balon saya typing-typing ya. Karek kata maikar kita hintan tok. 2-3 minutu. Safuin di tegas musik. Para bataka program ini. Oras besi kona maknesa. Nebe. Auna di tegas musik itu nah.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisip selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iha Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Bundia maung. Wow, maung agora nu kupadu lo sia dapur. Tansa maung maktein fali. Atuin ni ama? Mane maktein fali ne, or siri insaifal feto.
3: Hanasane aling. Iha familia ne, ami kulia no deside hamutu kona atu fahe servisu umalarang. Hau nudar amang mos, persisa tulung hau nyefeng ho dihalo servisu umalarang no tau matang balabarik sira.
2: Hai, mabarik mana mas haltir fal niapa? Halu fal servisu feto niya. Abang berua buat mai sisaya nesan feto.
4: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan deh. Seki keda satoman sira halu servisu malaran yang hoto. Nune wang hira sira buat mai no forma familia bela servisu hamutuk no dar fen lain.
2: Oh, nega. Tamsai mihusi katina halimar bola? Nia labarik feto ne labele halimar bola. Halimar jogu mane niya, halu nisai hanesang mane.
3: Labarik feto no labarik mane hotu,